ཁྱི དང ལག ལེན ཁུ་དང་ཆེ་དེ་ཅི་དུ་དེན་པེ་ཀྲུང་གུ་ཙུག་ཅུན་ལ་དེན་ནེ་མི་དེ་རང་ཇུང་ཁམ་ཤི་དུན་ཉམ་ནེ་གི་ཐེན་རབ་ཅན་ལ་ཁྱོན་ཡོང་ནེ་གུ་དེ་དོང་ཤིན་ཡུ་ཕེབ་ཤོ་ཁྱོག་པོ་ཕེབ་ཤོ་ངེ་གུ་ནི་ང་ཅུ་ནང་སོ་དུ་ཕེབ་གུ་དང་ང་ཅུ་ཨ་རེ་དོ་སེ་མ་ཨུ་སུ་ཅི་དང་དུ་ཅང་མ་ཙུག་པ་རེ་ཕེབ་གུ་རུ་དེན་ཅན་
ngojang jun xing dipzu chebe para. Yin yu zheng ki lo xip ju xi ji ki tu zu pe ju che de ngozar denbe che ji di du yu. Cheng sum go su na zhe so, ge gup ki zonay jung gam char gui la gui di dang wata cheb ji mi mang bu xik yin yu zheng de zha bada che dang jeng gyu lu bunga na xiu yu. Ta zha ma wu su che dang jue yong che zhe, gya zhi ge ju ken a sim pa te to le, rang ge ki ri ju neng xing ci wu da za dang che se je, xi ji jeng ki song yong da. Gyurim denbe gyuyong tajong cheba mudyu bezun chede sunyam denbe gune tsunpa che yu. Gyungam kuryu sangpani chi gumbengi mangzui di gishi. Nidong jobye lu dawa sunpada, jigyab shuji Xi Jinping ki, gabjuk sunbe geyu mima tuzo ki tuzo ting tangbu to, nganzui shukze tibe chiwa da, chedab tibe dendi la dente, gyungam shibe zogyong la gudi dante, bangme tunge che danda, tsoba jida gyungyuru chuba da, ngunze tupe kuryu ki nedu takju shukjin che di nganzu gigabki namga ngarwe iya taba da rivu ngarwe ngojantu gyurwa, chubu ngarwe tangba, kuyu ngawe zidu denpa che yunga che di ngojan riju ni siri nguri inbe dosi mige ki sisi chenpyu to ngarwe kangli nga ngunpa che gyo si nendu na yu. Jigab shuji yi zubji nangwe kajo dara sanay kaki benju da jizu kongbi kyun yung ni jangdo ji gyur che gyo su tangde rivu tong tuba da. Chubu tong tuba, payu ki zidu namyang ne tube zidu denbe zhungu zhuk zhun chi xin yu. Ye du ni, chuzang ngunpo ki mangwe tuji. Yunnan Kunming ki mayung cibu, denzhi cibu, chuzada chubu nyamju Xi Jinping ki ledi jubdun ki ninze yiming a korgyu che de nirire chumi gyaban chushima chigyada sumchul ha zangzi che ki yu. Nidong nishu zepsiluro jyoku tsubane sung, denzhi cibu jyugyong te xianwang ki kade jokbane rangui ki ngungo tsunzindu kyorgyu. Chuzada chubu nyamju Xi Jinping ki ledi ki genkuba shukai yi. Dikje nan zuyubye ji, ngugam ca gyakwe suzela dine, cibu nangi chuzang ngunbyu ribu da, chongyu chamu ca gyabu inna, suzane tunbe chuzangma tegara sangui ki cibu rik sumbar lipte, tegara denzhi cibu la chukasab che topji juu yu. Nidong jiongalu nesung, jigab shuji Xi Jinping ki Yunnan tu doksim nangwara ting sum pegab, Tsangmara tsoda tsibula songyubda juri che gyu te zubdun ke chenpun na yu. Jijab shuji ngak ju lo la tenpuru nge te kunmin ki junggam la su da chulam juri so ki chedabla gyu di tingsab tangwe sadyu mudi ji su chakbe tenzhi tsibu yi nyamsa lariya ngun tuba chung yu. Kunmin chong gira tenzhi tsu todam ju ki jurang shunba tang yun hong ki. Zog ju zangse da che ju gyong yuru zangse, chuza zangse, chonan kur gyu je dun saya rinpe le zha xi sa du nian yu. Jilu nido nishu zang al loro, denzhi tso yung ki chu bu zhe ni, jilu chikdung gubji gubji khosum loro, gyu rim denbe dashib chelin che cun ki chu bu zhe yakshu lalib yu. Ngan zu chok du ju gyong da, ma la ju zhi, jung zi ju gyong che, mu tu gyung gyong che de, denzhi cibu chu bu zhe da, chu kur yu, chu jung gam che, gyun che mi bara lik su dong xin yu ji song yu. Jung gam xi bie zog gyong la gui di shuk jin dang wa da du ne, ngojan riju ni siri ngui ri yinbe dosi mi sim su tingsab su yu. Penchok nyingzhi kala chongzoro riji kambu dongbu kangsa ra kebata dholam kya gyuru ne xin kuyu zangwa xik yu. Junggam targe la gui di shukjin dongwa da kambu dongbu penchuru kongbe dangwa gyu kala chongzo de junggam zibata tunle targe manzo chukburu gyurube lumbu to gyu tub yu. Chongzo ulenji ruri nima doji ngan zui jigab shuji ngak ju nam yang lo la tenpuru nge te rangi ki miksung la jire chiba tara riki kambu nakze la songyong cha kyu yin. Ngan zui kambu nakze ki ji kya kyun mung sumgil ha zam yu bata. Riki kamdong chikdong nige ngab chul ha zam yu be lorere kambu mido tu jin le ngan zui yungbub goro saya sum ha zam rakidu. Nani nge chong zui miri chanyum goju chokbe yungbub goro chi shi da shi dong sumgil sindi ngojan riju ni siri nguri yin be doshi
Dürüp sarba şartsun, rangegi jungam kuruyo jirimda, lımlu zu

0: tāng mār nā yīn yū chēn jī nian kī kōng sui tēn tē gōlā shabī chok pū tsūr tsām zhab shī yō. Lō jir gā yī tī lā sār kāng shik jīng mār chī wī mā wū sūp shē tāng tā lī pā nī. Tā chā mū chā lā kā ngōr chīng wab jōn khīng dēm zhik shī bī wār, yīn yū chēn jī lō shab shī shē shik kā tī tsū lab chē tī ngōm tsir dāng bī shē jī tēp tō lī yō. Shāng sīm gōg sōng nāg sīl sūg jē kāp chōr tsō nil nyōng kīm chā rīng kō lā rī kāndē tāng wā tāng chāp jī. Mā māng bō shīg yīn yū chēn tāng dā wā rab shē tāng wab jāng jir jā hōng kīg nāng shīg yō. Tā chā mō wū sūb shē tāng jir chōng shē tsā lab jā chāp jā chī chā rīng ā sāng bā tē tōng nī. Rāng jīl jā rā chā nāg shāng tsā tāng sā tāng wab shē sā jī ab jā chīg jān jī ab sōng rū chōng tāng jir m dāng bī jir chōng tā chōng shē pā mab tāng bā tsūn ab shē tī xō nyam dāng bī rgō nī tsōm rab shē yō. Jōng kīm kūr yab zōng bō nā chī gāng pān jī gā māng tsī ab dēr jīl yīn. Jalo nir tōng jōb jīl lībda sāng bār. Chichab shūcha Xi Jinping gī rgab jasam bī yab jayong māmāng tī tsūg jir jayn tsūg tāng tāng bī tō. Ngā tsī khatsil tīwī chī wā tāng, shātab tīwī tān tīg lāb tī nī, jōng kīm kī khulam zhig chūng lār kandai tāng nī. Bāgmīl tōn chī lab shē tāng tāng tsō ab jay tāng jōng nir chik bā tāng ngon sul tō bī kori kā gā nā tūn tāg chūl khichan shī tī. Ngā tsī Jacob jan nām kā ngārui gā yā tāg bā tāng, rāw ngārui ngōr jīng tāng jir wā, chāw ngārui tāng wā, kori kā ngārui mzir tīg dāng bā jī yung ab shē nī. ngorjing rachin xer ngar yin bin de ki merji che sa sa chim bi tu ngar wi gang lang ngong ngom bro she gi si nan tu nang yu che chip su chi yin zap chul nang wi kha shu dar sa ni ki huan jur tang che chu pe ji chin yong ni jang du ji ji she lam chuk sa tang ni ro u tung ta pa tang chu tung ta pa pa yi chim zer dig nam yin ani ta bim zer dig dam bi dung kum zhe chen she she ba ri ge yar ti na che sa ngom bu chi mong wi di ri yuan nan kun min ge ma yim che dian che che re Chirza tang chivu nyamchi ab shashik jenji lirtag jibdan ji nyamchini gayaram langang korchulub shiddi. Nyeri chimhav jahang jibshan ma sayar chigit tang simbam lag zangsil shijiyo. Chalo nirtung nikhir zabshu lorv jyongu chikpani abzong. Dianchi ciyay yib jirchung di ab shahang ka kartil chukpani arangil jing huanguk chonsin tibjiriyo. Chirza tang chivu nyamchi ab shashik jenji lirtag jing gankirwa shukai yi adigchi nangzil ji arangyinkam tsig jikbi ab zozu labdini. Tse nang ka chirza ngombi arav latang, chongi chamu tsik jab tsi. Wzocha ni tongbi chir tsang ma thakir sangi che tse arig sambar limni. Thakir dianchi tse arig che khasab she tabji ibjilu bari. Shchalu nirtung chong alo nipsung. Chichib shuchi Xi Jinping ki yunan tar tukshim nang war tang xim pe kub. Tang tsangmar cho tang tse ala songur chub tang jirig sha jital zabtan gachin nang yo. Chichib shuchi yi ngagchil alo la shtambur ngini. Kumin kin jungkum lhar su tang chilm jirig suk je shatab lhar kandar tang sib tang wii. Samti matig ji si tigbi dianchi ciya yi nyamsang lhar yung ngun tapab shung yu. Kumin jungjir dianchi ciya dodum ju je jujung shung ba tang yun hong gi. Zogchab zangsil tang charcham jungir zangsil, charchar zangsil. Zonang korjig ji tun sayaram bi lechab shi xar tan na yu. Jalu nirtung nir nga lor. Dianchi ciya yung je chish bitsin na jalu chikhtung ar gabja gabch gosum lor. Jirim dambi shtashib chalan shenchen che chir bizil yakhi la libyo. Nga chib shukdi jirchung tang malag jirdi, jongsa jirchung chi mabdab jinchung shiddi. Dianchil ciyayi chir bizil tang, chi kori, chin jongkam jib jinchil mebar lak sartung shio jib song yo. Jongkam ki khulam zhigchung lar gandil khichin tang wa tang ptani. Ngorchang rachan xera ngara yinbin dakhi masim sar tang sib sig yo. Wajung nyang chi gala chung zura gharachi kamyor dongu gangsar chapa tang. Jolam jachir gani ikhang, Koriga shtangwa shikiyo. Jongkam darji laar kandil khichin artangwa ting. Kamiyor dongpi huanjir gongpil tangwa abjil. Gala zhongzu din jongkam ziba ting. Tonli darji. Mangzuq shigbur jirwi lami tukubjil tabiyo. Zhongzu alan jirtuoran nyama dorji yi. Nga zi chichib shuji yi ngagjil nami gulo la shtambur ngini. Arangni jim mgsung la shjiti sepa tar arachi kami nagcil la songurchung upshaji yin. Nga zi kami nagcil jibji jachin mu samja lagzim yo bat ting. Rachi kamdung chikhtung nijar ngabcha lakzam yopi. Lor kami meduk dechin li, ngatsur yongpub gur saa xsam lakzam arakandig. Nana ngil zhongci mari chanyim gochil chukbi yongpub, gurab shachab shartung samja sani. Ngorjang rachan xera ngari yinshi bin dakhi ar ngenjil ngonjir pshong yo jibson yo. Dirb sarba kharantzin, rangjil jen jongkam kori janchim tang lamlik zhigchung usha jati, chamzik shekhi chihi tang lamlik ndon manghi. Tarkil dootam chamzin chashin nanhi jitje dirgib sil hibiyo. Zhonghua mamang jintan jekib jen jongkam kori chamshung nang. Xi Jinping gan jongkam kiyokulur gongpa thumil goba maasil. Abagmil tanyung ka gongpilur korla ang rangzik si chamlik je leo shigib ziba ting. Chamchung ka shatabla teni, huanjur tang vchazuk gongpilup shungni bagmilup jejir shajir kandetang yo. རྒྱུང མམང ཐི ཚུག བ ཅིན ཨ ཡོན ལན ཁང ཐམ དག ལེ དོན ཨ ལན ཅི དོ རན ཤོམ པ ཧོང ཝེ ཡི ཐམ ཤུང ནང ཇོང ཚ ཅི ཆུང ཁ སམ ཤི ངོན སུལ ཏོ ཏ དང བ དེང ཐུང ཇ དེ ཡང ཐམ ཆུང ཁ ཤ ཐབ ལ དེ ནི ཧོན ཇུར དང ཕྱི ཚུག གོང ཕལ དེ ཆིན ཡོང ནི བག མལ ཅི ཤུག སོབ ཅེ ཅིར ཤ ཅི དལ ཡང སུ དང ཡོ ལག པར དེ གནམ ཤིམ ཇུར དུག ལ ཁར དལ ཅུག ཅི དལ ལེ ཨར ཅི ལུག སོབ སི པ དེང ཐན ར ཅེ ཅིང དང ཐན དང ཡིམ ཅི ཐབ ཅི ཁ ཅིན ལག ཏར ཤེ པ ཅིལ ᱛᱟᱝᱥᱤᱜ ᱞᱤᱜᱤᱱᱛᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱠᱚᱞᱟᱥᱟᱯ ᱯᱤᱜ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱞᱟᱜᱛᱩᱝ ᱢᱟᱞᱜᱢ ᱡᱤᱜ ᱪᱤᱨᱟᱥᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱦᱟᱨᱛᱤᱜ ᱛᱩᱝ ᱡᱤᱨᱤ ᱡᱤᱯᱥᱚᱱ ᱭᱚ ᱡᱤᱨᱫᱤᱜ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱴᱚᱝᱠᱩᱢ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱥᱮᱯᱨ ᱥᱟᱱᱥᱤᱪᱤᱱ ᱫᱟᱜᱪᱩᱨ ᱛᱤᱝ ᱠᱷᱟ ᱴᱮᱛᱷᱢᱤ ᱞᱚᱨ ᱱᱟᱱᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱟᱨᱝᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝᱟ ᱯᱤ ᱥᱟᱱᱱᱤᱱ ᱦᱚᱱᱡᱩᱨ ᱛᱤᱝ ᱪᱮᱥᱩᱜ ᱠᱚᱝᱯᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱤᱜᱩᱱᱤ ᱵᱟᱜᱢᱞᱟᱵ ᱡᱮᱡᱤᱨᱢ ᱡᱩᱜ ᱥᱚᱨᱛᱩᱝ ᱟᱛᱤᱝ ᱡᱤᱨᱫᱤᱜ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱴᱚᱝᱠᱩᱢ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱥᱟᱡᱤᱨᱢ ᱜᱤᱱᱤ ᱠᱚᱴᱤᱠ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱟᱨᱟᱵ ᱛᱤᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱭᱚ ᱡᱚᱝᱠᱩᱢ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱯᱤ ᱥᱟᱱᱥᱤᱞ ᱛᱤᱝ ᱱᱚᱨᱛᱩᱱ ᱥᱤ ᱥᱟᱴᱤᱝ ᱣᱟᱝᱪᱤ ᱯᱤᱱᱪᱤ ᱥᱟᱱᱥᱤᱪᱤ ᱴᱮᱢᱡᱤ ᱛᱤᱵᱤ ᱢᱚᱝᱟᱱ ᱡᱚᱝᱠᱩᱢ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱡᱤᱨᱪᱩᱝ ᱠᱮ ᱯᱷᱟᱱᱤᱥᱢ ᱡᱤᱨᱚᱨ ᱥᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱤᱝᱨᱛᱤ ᱥᱟᱱᱥᱤᱪᱤ ᱥᱴᱚᱯᱠᱞ ᱟᱯᱛᱤᱱᱤ ᱢᱚᱨᱪᱤᱝ ᱨᱮᱪᱨᱮ ᱥᱩᱝᱨᱪᱩᱝ ᱯᱥᱟᱡᱤᱱ ᱥᱤᱯᱥᱚᱱ ᱭᱩ ᱣᱟᱝᱪᱤ ᱯᱤᱱᱪᱤ ᱱᱟᱥᱤ ᱛᱤᱝᱠᱟᱨᱠᱟᱢ ᱱᱤᱠᱷᱟᱯᱤ ᱴᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝᱪᱩᱢ ᱪᱤᱱᱪᱩ ᱛᱷᱤᱝ ᱚᱵᱥᱟᱯᱤᱭᱟᱨ ᱠᱚᱝᱛᱩᱱ ᱛᱤᱝ ᱞᱚᱨ ᱱᱟᱱᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱟᱨᱝᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝᱟ ᱯᱤ ᱥᱟᱱᱤᱪᱤ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱛᱟᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱠᱩᱢ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱪᱟᱯᱠᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱟᱱᱥᱞᱟᱵ ᱡᱤᱜᱥᱩᱞᱟᱵ ᱡᱟᱨᱪᱤ ᱟᱵ ᱡᱤᱱᱛᱞ ᱟᱨᱛᱤᱝ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱛᱚᱝᱟ ᱴᱚᱢᱨᱤ ᱴᱷᱟᱛᱩᱱ ᱪᱮ ᱵᱟᱜᱢᱞ ᱞᱟᱜᱥᱞᱤᱜ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱢᱟᱞᱜ ᱠᱷᱤᱪᱱᱟ ᱴᱤᱢᱵᱟ ᱪᱤᱥᱤᱛᱤ ᱢᱟᱛᱤᱝ ᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱠᱟᱢ ᱥᱟᱢᱛᱤᱱ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱪᱮᱱ ᱡᱮᱨᱫᱤᱜ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱯᱷᱴᱮᱱᱪᱤᱞ ᱥᱟᱱᱥᱤᱪ ᱪᱮᱨᱜᱟᱱᱤ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱱᱚᱱᱡᱤᱨᱤ ᱪᱤᱯᱥᱚᱱ ᱭᱩ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮᱪᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜᱯᱤ ᱥᱮᱪᱩᱝ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱥᱛᱟᱣᱟᱱ ᱡᱤᱜᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱛᱟᱨᱵᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱯᱮᱪᱷᱤᱱ ᱴᱨᱩᱱᱪᱤᱝ ᱭᱩᱡᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱱᱛᱩ ᱢᱮᱴᱩᱭ ᱡᱮᱥᱤᱜᱛᱟ ᱞᱚᱵᱥᱤᱨ ᱥᱤᱥᱢᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱡᱮ ᱠᱟᱪᱟ ᱜᱤᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱪᱷᱤᱜ ᱥᱤᱣᱟ ᱥᱮᱢᱴᱷᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱨᱮᱨᱜᱤᱜ ᱥᱤᱯᱟ ᱥᱤᱡᱮ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱩᱱᱟ ᱛᱚᱜ ᱛᱷᱟᱥᱩ ᱥᱤᱫᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱜ ᱞᱮᱠᱤ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤ ᱟᱝᱤᱞᱟ ᱛᱟᱱᱛᱤᱝ ᱱᱚᱝ ᱡᱤᱨᱟ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱭᱩ ᱴᱨᱩᱱᱪᱤᱝ ᱴᱨᱚᱝ ᱪᱤᱨᱟ ᱭᱩᱡᱩᱱ ᱪᱩᱡᱤ ᱟᱜᱩᱭ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱟᱡᱤᱱ ᱪᱷᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱱ ᱞᱮᱯᱥᱤ ᱯᱟ ᱡᱤᱜᱱᱡᱤᱜ ᱡᱤ ᱟᱡᱨᱢ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱥᱤᱵ ᱛᱟᱝᱥᱟᱯ ᱥᱤᱱᱮ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱡᱤ ᱥᱟᱢᱥᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱤᱝᱜᱩ ᱡᱟᱪᱷᱟᱵ ᱱᱚᱝ ᱧᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱵ ᱥᱤᱭᱩ ᱠᱷᱩᱥᱟᱱ ᱞᱟᱢ ᱪᱤ ᱞᱟᱢᱛᱢ ᱱᱟᱢᱟᱱᱟ ᱭᱩᱡᱩᱱ ᱪᱩᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱞᱩᱱ ᱯᱚ ᱪᱩᱡᱤ ᱱᱡᱮᱱ ᱥᱟᱢᱥᱟ ᱱᱮᱠᱷᱟᱝ ᱥᱮᱱᱡᱤᱱ ᱥᱟᱠᱷᱚᱱ ᱪᱤ ᱜᱟᱜᱡᱟ ᱥᱚᱪᱤ ᱪᱤᱱᱪᱤ ᱠᱷᱚᱱᱥᱟ ᱟᱱᱮ ᱛᱮᱨᱟ ᱥᱮᱥᱚ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱩᱨᱪᱤ ᱵᱟᱯ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱢᱮ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱧᱤᱱᱡᱟ ᱢᱟᱫᱮ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱵᱡᱮᱪᱩᱱᱟ ᱡᱮᱱᱥᱟ ᱢᱮ ᱯᱟᱨ ᱪᱷᱤᱨ ᱥᱤᱢᱵᱤ ᱠᱷᱟᱨ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱞᱚᱢᱦᱟ ᱛᱟ ᱟᱱᱮ ᱛᱮᱨ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱮ ᱥᱟᱢᱟᱨᱟ ᱥᱮᱥᱚᱱ ᱡᱮᱢᱡᱟ ᱪᱤ ᱜᱮᱱᱠᱷᱚᱝ ᱦᱟᱨᱩᱭ ᱪᱷᱤᱨ ᱥᱤᱱ ᱭᱩ ᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱮᱨᱟ ᱢᱤᱝᱱᱮ ᱭᱩᱡᱩᱱ ᱪᱩᱡᱤ ᱱᱦᱮ ᱴᱷᱟᱥᱟᱝ ᱡᱮᱢᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱫᱮ ᱪᱟᱨᱝᱜᱩ ᱥᱚᱜ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱷᱚᱢᱡᱩᱝ ᱟᱡᱜᱱᱡᱤ ᱡᱩᱞᱩᱱ ᱯᱚ ᱪᱩᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱤ ᱦᱟᱥᱟᱥᱤᱯ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱵᱤ ᱠᱷᱚᱱᱪᱮ ᱪᱤ ᱥᱤᱫᱮ ᱠᱷᱩᱥᱟᱱ ᱞᱟᱢ ᱱᱟᱢᱜᱤ ᱪᱤ ᱡᱩᱜᱟ ᱱᱤᱥ ᱥᱮᱥᱚ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱩᱨᱢ ᱵᱟᱯ ᱪᱤ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱥᱚ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱩᱨ ᱪᱤ ᱞᱟᱢ ᱛᱤᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱦᱟᱨᱤᱭᱚ ᱪᱤ ᱥᱮᱥᱚ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱩᱨ ᱪᱤ ᱞᱟᱢ ᱛᱤᱜ ᱜᱟᱨᱵᱤ ᱞᱮᱠᱥ ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱚᱜ ᱪᱤ ᱥᱟᱛᱟᱵᱟ ᱡᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱱᱡᱚᱪᱩ ᱛᱟᱵᱫᱤ ᱭᱚᱣᱟ ᱥᱤᱭᱚ ᱴᱨᱩᱱᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱴᱨᱚᱢ ᱪᱷᱟᱢᱟᱝ ᱜᱤ ᱛᱟᱥᱟ ᱥᱮᱥᱚ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱩᱨᱢ ᱵᱟᱯ ᱪᱤᱝ ᱫᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱱᱟᱪᱩ ᱴᱚᱯᱚ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱪᱚ ᱞᱚᱵᱡᱟᱱ ᱨᱚᱠᱟᱵ ᱛᱷᱟᱠᱟᱨ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱷᱩᱨ ᱛᱤᱨᱟ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱞᱚᱵᱥᱩᱝ ᱜᱟ ᱜᱚᱱᱡᱟᱢ ᱛᱟ ᱞᱤᱯ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱭᱚ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱪᱤᱢᱪᱤ ᱜᱟᱝᱜᱩᱱᱟ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱪᱷᱟᱱᱭᱚᱨᱟᱱ ᱨᱚᱠᱟᱵ ᱛᱷᱟᱠᱟᱨ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱷᱩᱨ ᱫᱨᱟ ᱫᱟ ᱥᱚᱯᱮ ᱥᱛᱟᱵ ᱦᱟᱥᱟᱝ ᱟ ᱫᱮᱯᱩᱱ ᱫᱤᱜ ᱪᱤ ᱡᱚ ᱭᱚ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱯᱮ ᱪᱷᱤᱱ ᱴᱩᱱᱪᱤᱝ ᱭᱩᱴᱩᱝ ᱜᱟ ᱴᱩᱨᱟᱢ ᱵᱟ ᱭᱟᱱᱪᱤᱝ ᱜᱚᱴᱷᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱮ ᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱟ ᱫᱟᱱᱡᱟᱨᱟ ᱫᱟᱱᱥᱩ ᱛᱚᱱᱥᱤᱜ ᱞᱟ ᱛᱟᱫᱨ ᱥᱮᱯᱥᱤᱨ ᱪᱤ ᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱟ ᱨᱤᱨᱤᱡᱤᱱ ᱛᱟᱜᱛᱨ ᱞᱮᱠᱥᱤ ᱥᱤᱭᱚ ᱴᱩᱱᱪᱤᱝ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱤᱨ ᱭᱩᱴᱩᱝ ᱪᱷᱤ ᱪᱟᱱᱡᱤᱜ ᱯᱩᱭᱮ ᱯᱩᱴᱟᱝ ᱟ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱭᱚᱦᱩᱭ ᱱᱟᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱠᱚᱨᱪᱤ ᱠᱚᱡᱤᱜ ᱠᱷᱟᱜ ᱛᱚᱱᱪᱷᱚ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜᱯᱤ ᱥᱮᱪᱩᱝ ᱥᱤᱱᱨᱤ ᱛᱟᱣᱨᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱤᱨ ᱦᱟᱥᱟᱝ ᱥᱤᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱥᱮᱱᱪᱤ ᱥᱮᱪᱩᱝ ᱛᱟᱵᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱤᱜ ᱟᱵ ᱡᱮᱱᱛᱟᱞ ᱱᱟᱝ ᱥᱩᱥᱤᱵ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝᱣᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱥᱟᱨ ᱪᱤᱵᱤ ᱱᱩᱱᱥᱟ ᱛᱚᱯᱤᱭᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱡᱚᱱᱱᱟ ᱛᱚᱜ ᱛᱷᱟᱥᱩ ᱥᱤᱫᱮ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱫᱮᱪᱩᱨ ᱥᱟᱢ ᱥᱟᱯᱟᱨ ᱥᱤᱨ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱨ ᱛᱟᱯᱟ ᱥᱤᱭᱚ ᱥᱟᱥᱩ ᱟᱝᱤᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟᱝᱠᱮ ᱱᱤᱞᱟ ᱪᱮᱥᱩᱝ ᱛᱷᱟᱥᱤᱜ ᱛᱟ ᱥᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱟᱱᱤ ᱛᱷᱟᱥᱤᱜ ᱛᱟ ᱛᱟᱯᱟ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱡᱮ ᱥᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚᱝᱛᱩᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱢᱮᱡᱩ ᱡᱚᱝ ᱪᱤᱨᱪᱤ ᱞᱚᱵᱥᱤᱨ ᱥᱤᱥᱢ ᱞᱟ ᱡᱤᱥᱤᱜ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱡᱤ ᱞᱟᱱᱥᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱥᱟᱭᱞ ᱟᱝᱤᱱᱤ ᱟᱡᱵᱜᱤ ᱯᱤ ᱥᱮᱛᱩᱱ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱛᱮ ᱞᱮᱠᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱠᱟ ᱵᱟ ᱡᱟᱵᱠᱩᱱ ᱢᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱠᱟ ᱴᱚᱡᱤ ᱟᱡᱵᱥᱟ ᱢᱮᱯᱟ ᱥᱚᱪᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱᱟ ᱞᱟᱢᱤᱱᱤ ᱞᱮᱡᱵ ᱡᱤᱨᱢ ᱞᱮᱠᱥ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱛᱷᱩᱱᱤ ᱡᱤᱯᱤ ᱛᱩᱱᱥᱟᱱ ᱡᱟᱥᱤᱨ ᱛᱟᱣᱟ ᱠᱷᱟᱞᱩᱣᱤ ᱞᱟᱜᱪᱤᱨ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱥᱟᱵᱡᱤᱵ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱤᱨ ᱱᱤᱨᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱚᱢᱟᱥᱚ ᱤᱝᱜᱤᱥ ᱟᱡᱵᱜᱤ ᱯᱤ ᱛᱩᱱᱥᱟᱱ ᱢᱟᱝᱯᱩᱨ ᱛᱤᱪᱩ ᱱᱟᱨᱡᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟ ᱥᱤᱵᱤ ᱛᱤᱞᱮ ᱭᱩᱣᱤ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱤᱭᱩ ᱞᱮᱠᱤ ᱧᱮᱢᱩᱨ ᱱᱤᱝᱠᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱨᱛᱮᱜᱚ ᱪᱷᱚᱨᱛᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱᱥᱤᱜ ᱛᱟ ᱜᱤᱝᱠᱷᱚ ᱭᱚᱱᱟ མང ཚོགས ཀྱིས ལས ཀའི དུས ཚོད མིན པའི དུས སུ ལས དོན བདེ ལེགས ངང གཉེར ཐུབ པའི འགན ལེན བྱེད བཞིན ཡོད མེད ཀྲུའུ ཡི ཀྲོང མི ཡེ ཧ ཡན གྱིས ཕྲུ གུ སྲུང སྲུང ཁྲིད ནས ཐོབ ཐང ལེགས ཆར གཉེར བར ཡོང དེ ང ཚོ དགོངས པ ཞིག གིས ཀྱི མི འདུག ལ ཕྲུ གུ ཡང དགོངས པ ཞིག གིས ཀྱི མི འདུག ལས ཀའི བརྒྱུད རིམ ཧ ཧསང སྟབས བདེ པོ འདུག ཅེས བཞོ ཡོད ཁེ ལས དང འབྲེལ བ ཡོད པའི ཞབ ཞུ དང དམངས འཚོའི ཞབ ཞུ སོགས ཁྱབ ཁོངས ལ མིགས ནས ཀ્વાંટમ મેટ્રો ઝોંગ ચુરંબા યન ચી ગો છ છાંખ કી અનતુન ગબજા લખસમ શિબશિર તંગસબ શીતે તગતર લેખસી ચી ફચી તો ઝેને તે તગ રીરી બિઝન મે પરઝેયો ક્વાંટમ શંગ છન મેટ્રો ચોંગ ઝાંઝ બુયે જેન્તન લેતુન લાંગાં કરંખવાન પુચંગ અઝોંબા છોચ હુઈ ngachi yeng tag bi se chung xin ji ta wan zig ba dang lig lin ta ji ko ji se chep shu ji xi jin ping ge nam xie ge xin lu bu zhong dang lig ta dang sab xi de mang chu dang ki li ji ka cha ge ti ge dang ga ng chi wa sem cha xi ba ri ge xi ba xi ji na dun la mi ne xie xi ra dang sab dang ta de xi ci li xi dan de xi ji tong ne tong ta ba dang ri ta bi pan ji la de ne lu bu zhong lu bu su zhen de la xi xi ji lu ngan chan ji char ngu shong a wi ngu ya pon zi ge dang gon ba dan bu bo ji ra gen de tong jin xie song de
0: de ge le kong de bi ni zi cho li chi tong lig zem ji cho tu ge zhen de xi ji gola shi bi shi zhen qi hi ji cho tu ge ji li sa zi de cho long sam den xi ba guang dong yang jing qin zhi cho tu ge long hu ge luk keng ge zhi ge cho kong sum jiu ra ding ci bi shen ni cho tu ge de cho yang nan bi zhi ge le dun er bi jin ba ri sa ren ge le bi guang dong yang jing qin zhi cho kong ni he tu shong ge cholung samdin shiba gilig bi hushilib chenzir tazang chi di. Shangtai ko shiba wuzangkur fchikfchoo chi, hontan kili chotugub jigjir shayi chi nyenjim tunjura ting. Cholung samdin shiba din jimbig domtig tugub jigjir shini, chotugda leidun jimgu shumjiri. Cholung samdin shiba na gula shibbi shtungfu rngabja yimi ting, jawa nishtung ka nyanshi tajig chotugub jiri satsig thoma di inshin. Nyanhim jachun na pchadan jir gansil poli tangchin shikdang dawa ting. ᱛᱮ ᱛᱚᱥᱱ ᱛᱚᱠᱥᱩ ᱡᱚᱝᱟ ᱪᱮᱱᱪᱮ ᱛᱚᱠᱷᱟᱝ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱯᱩ ᱭᱚᱯᱟ ᱡᱮᱥᱞᱟ ᱛᱚᱱ ᱱᱤᱴᱟᱨ ᱱᱟᱨᱛᱩᱝ ᱭᱚᱯᱟ ᱡᱮᱥᱞᱟ ᱡᱮᱱᱱᱤᱝ ᱠᱟ ᱛᱮᱥᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱛᱮᱪᱤᱵ ᱥᱟᱝᱫᱤᱜ ᱡᱤᱜᱡᱩᱨ ᱱᱤᱯᱤ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱪᱮᱪᱤᱞ ᱜᱟᱵᱨᱛᱤᱱ ᱟᱵᱡᱮᱪᱤᱝ ᱦᱚᱱᱛᱩᱱ ᱪᱚᱯᱪᱤᱝ ᱩᱪᱪᱮ ᱪᱚᱭᱤᱝ ᱚᱵ ᱡᱤᱜᱡᱩᱨ ᱵᱚᱥᱚᱥᱞ ᱯᱪᱮᱛᱤ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱡᱩᱵᱡᱤᱱ ᱵᱟᱨᱤ ᱥᱟᱱᱥᱟ ᱪᱩᱯᱟ ᱠᱚᱝᱛᱩᱝ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱠᱚᱝᱥ ᱭᱟᱝᱪᱤᱝ ᱠᱚᱝᱥᱤ ᱪᱚᱛᱩ ᱠᱚᱞᱚᱝᱞᱤᱜ ᱱᱟᱢᱪᱤᱝ ᱪᱮᱱ ᱜᱟᱱᱠᱨᱣᱟ ᱦᱚᱝᱭᱩᱝ ᱠᱤ ᱪᱚᱛᱩ ᱜᱟᱭᱟᱝᱛᱤ ᱪᱚᱞᱚ ᱯᱮᱱᱡᱤᱵ ᱪᱤᱢ ᱡᱤᱨᱫᱩᱜ ᱛᱤᱝ ᱛᱮᱥᱤᱝ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱥᱞ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱪᱤ ᱥᱟᱵᱥᱞ ᱛᱚᱭ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝᱠᱞ ᱢᱟᱞᱤᱜ ᱪᱤᱞᱟᱯ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱚᱛᱩᱜ ᱛᱚ ᱠᱷᱚᱢᱤᱨᱢ ᱵᱤ ᱜᱟᱱᱟ ᱯᱤᱜᱵ ᱡᱤᱜᱡᱩᱨ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱞᱟᱜᱡᱤᱵ ᱥᱟᱡᱤᱢ ᱵᱟᱨᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱪᱮᱨᱟ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱛᱩ ᱜᱚᱞᱚᱝᱞᱚᱵ ᱠᱷᱤᱴᱤᱜ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱢᱤᱯᱤ ᱪᱚᱛᱩᱜ ᱠᱚ ᱪᱚᱭᱤᱝ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱪᱟᱢᱵᱩᱭᱩ ᱨᱡᱤᱥᱤᱝ ᱟᱪᱤ ᱪᱚᱛᱩᱜ ᱠᱚ ᱞᱚᱝ ᱛᱤᱝ ᱪᱚᱞᱩ ᱯᱮᱱᱡᱤᱵ ᱪᱤ ᱪᱤᱢ ᱡᱤᱨᱫᱩᱜᱞᱟ ᱢᱟᱯᱛᱚ ᱛᱚᱠᱨᱚᱵ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝᱛᱮ ᱠᱟᱭᱤ ᱪᱚᱞᱩᱝ ᱥᱟᱢᱛᱤᱱ ᱥᱤᱵᱟ ᱪᱮᱨᱱᱤ ᱜᱟᱞᱨᱤᱱ ᱡᱮᱢᱵᱩᱜ ᱡᱚᱢᱛᱤᱜ ᱥᱤᱱᱪᱤᱱᱤ ᱪᱚᱭᱤᱝ ᱚᱵ ᱡᱤᱜᱡᱩᱨ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱥᱤᱵᱡᱚᱱᱛᱤ ᱪᱚᱞᱩᱝ ᱥᱟᱢᱛᱤᱱ ᱥᱤᱵᱟ ᱯᱴᱤᱱᱪᱤ ᱥᱟᱱᱥᱟ ᱭᱟᱝᱪᱤᱝ ᱪᱤᱱᱴᱤᱭᱤ ᱛᱤᱛᱷᱤᱝ ᱨᱤᱝᱟᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱤᱛᱷᱤᱝ ᱵᱩᱫᱟᱢ ᱵᱤ ᱪᱚᱛᱩ ᱜᱚᱞᱚᱝ ᱦᱤ ᱜᱚᱞᱚᱠᱤᱝ ᱠᱟᱨ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱜᱚᱞᱚᱝ ᱪᱩᱯ ᱪᱷᱟᱠᱨᱚᱵ ᱡᱟᱛᱤᱝ ᱫᱤᱠᱪᱮ ᱨᱮᱥᱢ ᱞᱤᱛᱚᱢ ᱵᱤ ᱜᱚᱞᱚᱜᱱᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱩᱯ ᱪᱤᱜᱫᱟᱞ ᱛᱤᱝ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱦᱤ ᱯᱟᱨᱱᱩᱱ ᱡᱮᱨᱪᱤᱜᱱᱤ ᱛᱷᱟᱡᱤᱜᱞᱟᱵ ᱡᱟᱨᱟᱯ ᱥᱮᱛᱤ ᱪᱚᱨᱛᱤᱝ ᱜᱚᱞᱚᱠᱞᱚᱵ ᱡᱤᱞ ᱠᱟᱢᱥᱤ ᱜᱚᱞᱚᱜᱴᱤᱨᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱞᱚᱛᱨᱚᱵ ᱡᱚᱝᱞᱚᱜᱛᱩᱱ ᱛᱮᱨᱢᱵᱢ ᱴᱤᱜᱪᱢ ᱡᱮᱱ ᱛᱷᱟᱵᱥᱩ ᱯᱟᱨᱤ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱞᱟ ᱟᱨᱟᱝᱡᱮ ᱪᱤ ᱟᱨᱟᱝᱛᱤᱱ ᱥᱤᱵᱡᱩ ᱡᱚᱥᱟ ᱞᱟᱢᱛᱷᱟ ᱡᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱥᱤᱵᱤ ᱛᱤ ᱥᱤᱜᱛᱚᱝ ᱨᱮᱢᱵᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱩᱭ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱥᱟᱝᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱵᱚᱨᱥᱤᱱ ᱛᱟᱵᱭᱚ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱮᱱᱤᱞ ᱠᱷᱟᱱᱡᱮ ᱠᱷᱟᱪᱩ ᱫᱟᱝ ᱡᱤᱜᱫᱟᱱ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱢᱟᱨᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱥᱚᱜ ᱥᱤᱨᱥᱩᱱ ᱪᱟᱯᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱞᱟ ᱥᱩ ᱥᱚᱜᱥᱟᱝ ᱛᱤ ᱟᱨᱟᱝᱡᱮ ᱪᱮᱱ ᱜᱟᱜᱪᱤ ᱪᱟᱯᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟ ᱛᱮᱣᱤ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱡᱮ ᱥᱤᱱ ᱫᱮᱠᱪᱩᱨ ᱛᱟᱵᱭᱚ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱛᱤᱜ ᱥᱟᱱᱟ ᱱᱟᱨᱥᱤᱜ ᱡᱮ ᱟᱵᱡᱟ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱡᱟᱝ ᱥᱤᱱᱪᱮ ᱢᱮᱥᱟᱝ ᱦᱩᱪᱟ ᱱᱟᱨᱥᱤᱜ ᱡᱮ ᱫᱟᱵᱟ ᱫᱟᱱᱱᱤ ᱜᱚᱣᱟᱨᱤᱱ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱛᱤᱢᱪᱷᱚᱱᱥ ᱨᱮᱞᱦᱟᱱ ᱜᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱛᱟᱢ ᱜᱚᱯᱟ ᱥᱚᱜᱪᱮ ᱯᱷᱟᱛᱟ ᱥᱚᱝᱣᱤ ᱪᱷᱟᱥᱤᱭᱟ ᱫᱟᱢᱵᱮ ᱥᱤᱨᱥᱩᱱ ᱡᱚᱨᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱟᱹᱰᱤᱜᱥᱤ ᱯᱮᱡᱤᱞᱟ ᱱᱫᱮᱠᱪᱩᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱢᱮᱛᱟ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱣᱤ ᱛᱮᱣᱤ ᱟᱢᱟᱝᱡᱤ ᱟᱡᱤ ᱥᱟᱥᱤᱜᱤᱱ ᱛᱤᱠᱚᱝ ᱛᱤ ᱥᱤᱜᱛᱚᱝ ᱟᱨᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟᱨᱟᱝ ᱯᱩᱱᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱩᱨ ᱥᱤᱨᱛᱚᱝ ᱛᱚᱫᱟᱢ ᱪᱮ ᱡᱤᱛᱩ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤᱭᱚ ᱛᱟᱥᱟ ᱟᱨᱟᱝᱡᱤ ᱞᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱪᱮ ᱛᱤ ᱥᱤᱜᱛᱚᱝ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱱᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱚᱵᱟᱢᱟᱥᱟ ᱵᱩᱨ ᱥᱤᱣᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱛᱟᱵᱭᱚᱯᱮ ᱛᱚᱱᱦᱤᱝ ᱠᱟᱥᱱᱟ ᱫᱟᱭᱚ ᱥᱟᱝᱦᱟᱭ ᱫᱩᱱᱢᱟ ᱡᱮᱱᱡᱤᱨ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱱᱟ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱵᱩᱭᱟ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱱᱤ ᱡᱚᱴᱟ ᱟᱝ ᱥᱮᱢᱵᱤ ᱥᱮᱱᱤᱨ ᱛᱩᱭᱩᱱ ᱪᱷᱟᱱᱪᱤ ᱟᱹᱰᱤᱜᱥᱤ ᱪᱷᱟᱯᱤ ᱱᱟᱥᱩ ᱡᱚᱥᱟ ᱥᱟᱪᱷᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱤ ᱡᱤᱯᱟᱨᱟ ᱞᱟᱜᱥᱟ ᱪᱤ ᱟᱢᱩᱪᱷᱟ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱱᱟᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱤ ᱥᱤᱜᱛᱚᱝ ᱜᱟ ᱢᱩᱪᱷᱟ ᱭᱩᱝᱥ ᱛᱟᱱ ᱭᱩ ᱪᱮ ᱡᱚᱭᱚ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱛᱩᱱᱪᱤᱞ ᱵᱚᱨᱥᱤᱱ ᱛᱟᱯᱤ ᱛᱤ ᱥᱤᱜᱛᱚᱝ ᱟᱨᱟᱢᱵᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱩᱭ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱠᱮ ᱜᱟᱪᱷᱟ ᱥᱤᱢᱵᱩ ᱪᱷᱟᱡᱤᱱ ᱵᱟᱛᱮ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱱᱟ ᱥᱤᱢᱵᱩ ᱨᱤ ᱜᱟᱯᱟ ᱪᱷᱤᱪᱷᱟ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱞᱤ ᱪᱟᱯᱟᱛᱟᱝ གསྲི གསྲིས གསྲིས གསྲིས གསྲིས གསྲིས གསྲིས གསྲིས གསྲིས གསྲིས གསྲིས གསྲིས Tertin nga tse menghar tira sir nagpo xin bochi yu zhe zho yu. Ngochu xipar zhigna, lo mung gagchu xipa zhe, rangja ta ma xe tarka zoa tang, tan cina tunji xipa ne, zhizhura jisi tunzi linhun xipi war zhe, tunlin zhetak shatsang xik zhab yu. Nihtong simshi lu lipkab, rangja zhe tan cini chumri zhe chun, gur tershin zhigli gari yu pa zhe.
0: Daka likun lupi ni, zil, zilu nirtung nirtigli torjig shtong nir yu. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ngatsi chingab jigtul lomr jigtul chik remel of jesi shabsha dibjin shibjulyo torchik jerang chorhun of shangchin salang tungchir chi tungchir yong chi chapkungs jeda me pi jiglan khori of chen je tarpil lartung chi patin achin of shaye tung to sung shaye su chi qalang sha tar lenir ti chul lagtup she ki jamjul nyen tuk pi chang lang khur chi tungda chimbu jung khin la shabsir nambu sha jin bari salang tungchir jamjul lagtar chi standum chankig tang pin gan krwa chi she pingi ngachi wogtung langkur chi chigsim ara kang mangpu jingzig shi ti de tog jongkul ur chu yib jigra khala chabap sha ji masl hong ng she tab jing chab jig shi yu de tong chab jig che din dam jil nyen tog ting jong chur do dum mar na ro bi jong tog shi ti je da me pi sha chul laglan tar ni loma chi phind ng ngon jir thab jir rogram sha ji shi jil yu sa chun sang chin da jig jong jir shwan han ner chung me sun ro chub ra chin chi ni ki kong kong tu kal che jigri loma chi jig dil sa kang ting ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Taiyuan zhongjir jidu ju xiaodian yanlag ju yinpan ngakhtung kong ka mamang nintuk ba zhangfan li yi. Torjig ma tang kong ka nina chigitang abjig shtung wairang, shukbi chasul abjeba ni abshati chasul chigbi war. Abjig chul loma zi abjig chul lagchir chirti, toptang lagchir jibbar jigba ting, jamnir shiba, abso chul sukhji lirgu ganyir chukuyo. Pachir chasul gani zamla yengi ni lagchir lin tabji abjilu bari.
1: Shunia jianangga sanjir anadi kakshik shijiyin.
0: Zhangshan sarhi lingombar. Talibda dangpo ni bshapi war. Rangji ji alugda chanchin abzochin lirgji tunchil parnon abjintil ngang jukpun zhuwa ting. Shichun yin ji alugda chanchin abzochin lirgji rintang parma dimtsung li bjaja jushu pariw ching. Parcil di dimtsung bi zoli ji rintang parma li bjaji gani bjitang dangchung bsh tuwa yu ba ting. Lenir yungku dimtsung li bjaja jonga ting dangchung obdun pariw.
1: Zoli tang chanchin shan bui ci abzini na dato tang ni. Jigji sarto gongpe bu tang xingxin ji nyamli ji. ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ 이르는 월 진튼 용 없이도 집단이요. 부진기 어르섭 속지 어르섭 등 아린 곳을 말니 나는 없다 제벌

0: Tereng ngan chung zom shung chom chen la Tekhir lagdun da bi nyam la bzik teng Re cham dene ur jen cha se gono ge Tse kang khul ka zang ba teng Hayang ra len khen lama ren chen du ma re
1: Shtang shiri lagdun da we Nyam la si tang ya
2: Oza nin che la Tse kushir shtang shir shir shir

Rayimza chung zibi zangan rupo lhendi, derangga zatangga njirkasi gunungu lechanda yang namba chunyala ma shi tsarsung lechandi zomdrug ba dang dunzan ba dwe ma hdiab dang zomdrug ngayn kirwa lartag chuyin, tang jimi royang nyemu njirkadang doni ngarang chuyang jirn jil yung rakhi delag.

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི